Meta u ja supa jamoi maño batsque van en kundo naño ja supa na sek cha cha wen na unha ko dio ja meta u ja supa jamoi han da ram cha cha wen na we na dio ja supa jamoi han da ka hio na we na sa wen ko te de ji we supa jamoi han da ram sa na us par gi na nyu ko supa jamoi go cha ji we tyun de na us sa na sa wen ko te na nyu I go shak pa jamoi pui pe nas kha na nyu Nasa wesh pa chasu pa jamoi handa uspane gunanyo Naya tsa wai kwete igwe shak pa jamoi puipeje Nauta wala puipe na wananyo maso yo jamoi Pituni kwe paso undan champane gundan uspane gwe Manyo jamoi na seken su pa jamoi Jasu pa manyu pela guai, psa jasu pa jamoi guatia takai nanyu, jasu jampane guatio aisu pa jamoi guachayu a chun de na usta na ente nanyu, guach pa jamoi puipi nas kem na uhe na ente. Anda guachacha yet guasu pa masu pa jamoi skem na uspane guatio guach pa jamoi guala puipi na ueta nanyu. Na ente pa jamoi guachayue kaha masu pa jamoi anda jam wasena uspane gu nanyu kwa shpa jamoi puipi na ue tau na tsa wain kwete na tau wala puipi na ue nanyu jasu pa jamoi na kusi ente pa jamoi anda jam wacha na ue jalu uchkwe wa shpa jamoi jet kwe su pa jamoi ni ue shpa neite wa shpa jasu pa pi na upagi nanyu mainyu jamu pi ni jet kwe su pa usne gu nanyu Kwash pa jamoi na ente juwe chun de na uhe Kwite suyu cha Pilla yat su pa jamoi ha na uspa gina nyu cha su pa jamoi na ente pa juwe chun de na usta un Ya anas pa jamoi ha na uspa na uspa gina nyu cha su pa jamoi kwacha juwe kaha ta na nyu ay palduno witsu Wite yu ay cham su pa cha pilla yat su pa Kita juga cari sumaik suba, biumbeh kita suba, bercium suba, lamus kita suba, musiau ni kita suba. Jom ini handa uspan ni kuna nyum, na ente pa jom ini juga cium dana wah nanyu. Handa kita jom ini sena uspan ni kuna juga cari suba jom ini kuas pa puipi na usta nam batu kuat cawel tem. Nau tan handa jom juga cium dana wah nanyu nasi uspan handa jom ini sena uspan ni kuna juga cari suba jom ini juga cium dana usta wah handa kita jom masuk pa jom ini pitung sena. Jet kwe su pa jamoi puipanam Masu yu cha su pa jamoi Sina kwe su kachi pikwet kwe su pa jamoi Michkwe pa achah nanya pa wuhes negu nanyu Cha su pa minas pa jamoi kwa la uspa gina ziu Kwe su pa jamoi ay su pa puipi na uhe na ente